Tiasuma, kume gureire mari, ginyagia nderesi aronji, kume rathiro, ginyagia dhuiro, kume gururi andhi, ginyagia idararori andhi. Mama ni Movuro Mawi Mwaro FM.

0: Yes, hello.
1: Yo.
2: Mambo.
1: Piti.
2: Arume di kamu mau sawa?
1: Eh.
2: Eh, orang ini piti lagi.
1: Eh.
2: Anda ni mati orang lagi.
1: Eh.
2: Eh, nato ni jawa kat mana aje tiye?
1: Yes.
2: Ajar kat ni ambora.
1: Eh.
2: Ista ku anda ambora.
1: Eh.
2: Dia lu kami dah kamu muka wajah kan atau ni mati orang.
1: Alright.
3: Hello, baju.
1: Yo.
3: Mau gak tenaga gak mau kuliah?
1: Noa kabora tu.
3: Oh eh.
1: Yes.
3: Ujian lu hanya kaya kamu mau kambing je matola.
1: Eh.
3: Ya lu kata maru kan mereka kaya dia.
1: Eh he.
3: Wajar lu kan mereka nyombora.
1: Yes.
3: Ya lu mau apa lu kan mereka dia dia nak mau kuliah lu kan mereka kamu mau.
1: Eh he.
3: Nah jadi lu kabur dia mau jual barang.
1: Alright.

Niembe tawasami Kelvin Mugendi, kana SK Mare Mare, menda gindosia Mare Mare, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai ya karahime.